Di pagi yang cerah ini ya teman Pro 2, cerah-cerah sedikit berawan tapi masih aman banget buat kita semua beraktivitas gitu ya di pagi hari. Karena kalau dilihat-lihat untuk kondisi cuacanya memang sedikit berawan, tapi untuk menuju siang hari akan cerah teman Pro 2, suhu 26 sampai 31 derajat Celcius. Jadi aman banget untuk kita beraktivitas gitu ya. Dan pastinya karena kegiatan-kegiatan kita udah kita siapin gitu ya di hari Minggu ini, banyak banget kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau untuk kondisi lalu lintas kayak gimana nih? Nah, kalau dilihat-lihat kondisi lalu lintas juga masih aman banget teman Pro 2. Tidak ada kepadatan di manapun gitu ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di pagi hari ini, lancar ya teman Pro 2. So, aku ucapin juga selamat pagi buat kamu yang baru aja gabungan di Pro 2 FM kali ini. Semangat terus ya, yang udah mulai beraktivitas, yang udah mau olahraga, berangkat ke CFD mungkin, atau ke tempat-tempat favorit kamu untuk berlibur di hari Minggu ini. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, nanti bakalan aku kasih informasi-informasi yang oke banget dan lagu-lagu yang enak pastinya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu nih. Di hari Minggu ini kamu udah mempersiapkan kah teman Pro 2 mau ngapain, mau kemana, mau liburannya di kota-kota aja atau malah ingin keluar kota? Ya apapun itu pokoknya tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Ataupun buat kamu yang ya udahlah istirahat aja di rumah gitu ya, gak pingin untuk berkegiatan lebih gitu ya, beristirahat karena besok juga udah ngantor lagi atau kuliah lagi, gak ada masalah untuk itu teman Pro 2. Tetap pastiin juga kamu dengerin Pro 2 FM buat nemenin kamu di hari Minggu ini. BTW nih, buat kamu yang suka banget sama nonton film ya, ini salah satu hal baru lainnya di dunia perfilman gitu ya teman Pro 2. Setelah kemarin emang lagi apa ya, bisa dibilang termarvel-marvel atau Marvelholic tuh lagi seneng-senengnya gitu. Marvelholic tuh kayak gimana juga gitu ya teman Pro 2. Tapi setelah kemunculan Brand New Day dan juga pastinya ada tokoh-tokoh baru lainnya, lalu ada informasi-informasi mengenai film-film Marvel terbaru gitu ya. Nah kali ini tuh ada X-Men teman Pro 2 yang juga menjadi sorotan karena lagi-lagi X-Men menemukan pasar barunya ya sepertinya ya, karena si X-Men ini juga akan muncul di Avengers Doomsday dan dikabarkan juga akan ada proyek film baru lainnya. Nah, yang juga menjadi perhatian gitu ya teman Pro 2, ada nama baru yang kayaknya ini juga dipilih untuk menjadi pemeran baru di reboot X-Men gitu ya. Ada Kid Corner yang dikabarkan akan menjadi Cyclops dalam reboot X-Men bersama Samara Weaving teman Pro 2. Setelah emang kemarin Samara Weaving di infokan bakal jadi Emma Frost di X-Men reboot, nah kali ini ada nama baru lainnya juga yang akan membintangi Cyclops gitu. Membintangi karakter Scott Summers alias Cyclops di film garapan Marvel Studio terbaru ini. Keputusan ini diambil setelah sutradara Jack Skirner dan mantan presiden Marvel Studios ya Kevin Feige ini menggelar screen test, dan Corner ini jadi nama terbaru yang ada di proyek terbaru dari X-Men ini, menyusul kabar bergabungnya Samara Weaving yang juga telah terpilih menjadi Emma Frost. Untuk karakter Cyclops sendiri, ini merupakan apa ya, semacam karakter utama tim Mutant sejak kemunculan perdananya di komik Stan Lee dan juga Jack Kirby pada 1963 gitu. Dan sosok penanggung jawab tim yang juga dikenal dengan ciri khas energi di matanya ini juga bisa mengandalkan menggunakan feature khusus gitu ya. Jadi memang ini karakter yang ikonik banget gitu si Cyclops ini teman Pro 2. Sebelum Corner, Scott Summer atau Cyclops ini juga pernah dihidupkan dua aktor berbeda yaitu James Marsden dan juga Ty Sheridan. Dan James ini memerankan pada era 2000-an setelah dan dilanjutkan Ty di tahun 2010-an gitu. Jadi memang Marvel ini punya apa ya, punya film yang kayaknya sering untuk diulang gitu ya, bisa dibilang seperti itu teman Pro 2, karena memang X-Men ini dulunya di bawah Century Fox, dan sejak diakuisisi pada tahun 2019 akhirnya masuklah ke Marvel Cinematic Universe. Tapi memang dari garis besarnya si X-Men ini Marvel gitu, karena sama-sama buatan dari komik yang dibuat oleh Stan Lee, seperti itu teman-teman Pradua. Dan penggarapan ulang dari waralaba X-Men yang akhirnya di bawah MCU sekarang ini gitu ya, memunculkan nama-nama baru seperti Corner, Kid Corner, dan juga nama-nama seperti Samara Weaving, kayak gitu nih teman Pradua. Pokoknya kita tungguin deh nama-nama lainnya yang juga akan masuk ke jajaran X-Men, seperti itu ya. Dan pastinya juga gak perlu dibanding-bandingkan, intinya film ini juga pasti akan menemukan pasarnya yang baru gitu, kalau aku bisa bilang ya. Pokoknya sukses selalu lah untuk Marvel Cinematic Universe dan karya-karya lainnya gitu ya. Karena kita udah nungguin banget nih film-film selanjutnya seperti apa. Dan bahkan udah diumumkan juga sampai tahun 2028 ya, kalau gak salah teman-teman berdua, film-filmnya apa aja. Jadi pokoknya sukses selalu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI

Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi ini ya enaknya buat kita bisa berolahraga sekaligus ya jajan teman Pro 2. Pas banget, biasanya kan di CFD tuh banyak banget jajanan-jajanan gitu ya. Dan banyak banget juga jajanan viral yang ada di CFD biasanya. Nah, kali ini aku ingin membuka topik di Spada kali ini dengan pembahasan jajanan, makanan, minuman viral yang pernah kamu coba. Dan apakah makanan-makanan tersebut, jajanan tersebut beneran enak meskipun viral atau hanya viral aja? Nah, kita bakalan bahas

0: waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Biar pagi gak sepi, yuk stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM, ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Teman Pro 2 gak kerasa nih, udah di jam 8 pagi aja. Itu artinya halu harus aku putarkan kali ini. Dari Teman Pro 2 yang pingin dengerin lagunya Sunset Roller Coaster nih. Tapi dari ketiga lagu yang udah aku pilih, ada Believe You, ada Calvis on Me, dan juga Bluebird. Dari Teman Pro 2 nih pinginnya diputerin lagunya Sunset Roller Coaster yang Bluebird, Teman Pro 2. Ya udah deh, abis ini langsung aku puterin buat kamu, dan pastinya buat kamu yang pengen dengerin lagu Sunset Roller Coaster lainnya, kamu bisa request aja di Pro 2 Hitlist.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Are Surabaya Garo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 95,2 Pro.

0: 102 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Teman Pro 2 gimana nih buat kamu yang pagi hari ini bingung gitu ya mau ngapain, terus habis itu juga udah mempersiapkan makan sarapan gitu ya, atau mungkin masih beraktivitas, masih berolahraga di luar ya, pokoknya tetap hati-hati di jalan aja deh teman Pro 2 ya. Meskipun di hari Minggu ini santai gitu ya, tapi aku harap teman Pro 2 juga jangan terlalu tergesa-gesa gitu ya. Dan kita masih ngobrolin seputar makanan, minuman atau jajanan viral gitu ya teman Pro 2, yang banyak banget gitu ya sekarang ini di sosial media, apalagi karena sosial media dengan begitu cepatnya makanan-makanan viral ini juga akhirnya hadir di kota-kota kamu gitu ya. Yang mungkin makanan ini atau jajanan ini tuh dari luar negeri gitu ya, tapi karena seiring mudahnya teknologi ini dan pastinya kamu juga bisa untuk cari-cari resepnya gitu ya, akhirnya kamu bikinlah versi kamu yang bisa kamu jual untuk daerah sekitar kamu juga gitu. Dan akhirnya merambahlah makanan viral tersebut ya teman Pro 2. Kayak di CFD aja deh ya kan, kita ngelihat banyak banget orang-orang yang jualan dengan menu yang sama, lagi-lagi menu yang viral gitu ya teman Pro 2. Dan apakah menu viral yang pernah kamu coba? Coba aku cek di Instagram, udah ada yang gabungan, ada in.blue, katanya cheesecake viral. Nah, ini kayaknya dessert tuh banyak banget ya teman Pro 2 yang viral. Tapi aku tungguin juga gabungan kamu sampai nanti di jam 10 untuk membahas tentang keviralan makanan-makanan ini. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

terjadi apa sih di tanggal 9 Agustus ini, teman Pro 2, dan pastinya hari penting apa yang kita rayakan di tanggal 9 Agustus ini. Kalau dilihat dari sejarah ya, teman Pro 2, tanggal 9 Agustus ini juga merupakan peringatan terjadinya atau tragedi bom atom Nagasaki di Jepang. Yang ini juga merupakan sejarah yang ada di berkaitan juga dengan Indonesia seperti itu ya teman Pradua, karena memang pada waktu itu di tahun 1945 Jepang juga masih menjajah, dan akhirnya dengan adanya bom ini mempercepat untuk proses kemerdekaan Indonesia seperti itu, yang juga terjadi di bulan Agustus ini teman Pradua. Dan di tanggal 6 Agustus 1945 ini merupakan awal gitu ya, jadi Jepang menyerah dan juga mengakhiri perang pada Perang Dunia Kedua setelah pesawat Amerika Serikat ini mengebom setelah adanya pesawat Amerika pesawat yang mengebom Amerika Serikat gitu ya. Dan akhirnya ada juga bom atom pertama digunakan dalam perang di kota Hiroshima, Jepang. Dan ledakan tersebut juga menewaskan sekitar 80 ribu orang, sementara ribuan lainnya juga meninggal kemudian akibat paparan radiasi. Dan di hari berikutnya, di tanggal 9 Agustus 1945, selang 3 hari dari peristiwa di Hiroshima, Nagasaki pun juga terdapat bom atom seperti itu teman berdua, dan akhirnya juga menyebabkan menimbulkan kehancuran dan pastinya juga menewaskan sekitar 40 ribu orang di Jepang seperti itu nih teman berdua. Dan memang tepat di tanggal 9 Agustus ini juga merupakan peringatan yang penting seperti itu ya, yang dirasakan atau dirayakan juga oleh masyarakat Jepang untuk mengenang dan melihat jasa ataupun sejarah-sejarah yang ada pada negaranya pada saat itu seperti itu. Nah, selain untuk mengenang atau peringatan tragedi bom atom Nagasaki di Jepang, tanggal 9 Agustus ini juga merupakan hari masyarakat adat sedunia nih teman berdua. Jadi memang hari ini dibentuk untuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat adat di seluruh dunia. Dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini pertama kali diperingati pada Agustus 1995 dan ditetapkan oleh PBB pada 23 Desember 1994 awalnya. Dari tanggal 9 Agustus ini dipilih karena menandai juga pertemuan pertama kelompok kerja PBB tentang populasi masyarakat adat yang berlangsung pada tahun 1982. Dan setiap tahunnya itu akhirnya diperingati melalui forum pendidikan dan konferensi untuk membahas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat adat di seluruh dunia, teman berdua. Itu tadi ya untuk peringatan penting dan juga hari penting di tanggal 9 Agustus ini. Dan buat kamu yang berulang tahun di tanggal 9 Agustus, nah selamat ulang tahun pokoknya ya buat teman Pro 2 semuanya. Sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya juga tetap stay tune terus di Pro 2 FM. Bakalan aku hibur dengan lagu-lagu yang enak, dan kita masih membahas soal jajanan ya, makanan-makanan viral. Kamu bisa ikuti di Instagram kita @pro2rrsby.

0: gitu.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: Teman Pro 2 masih ngobrolin soal makanan-makanan viral gitu ya. Di media sosial banyak banget dan kayaknya semuanya itu terpacu ya untuk membuat versi daerahnya masing-masing kayak gitu ya. Dan kalau di Indonesia sendiri yang paling cepet ya untuk perputaran makanan-makanan viral tuh ada di negara Blok M, teman Pro 2. Sampai-sampai dijuluki sebagai negara gitu ya, karena saking banyaknya gitu. Dan kalau dilihat lagi ya teman Pro 2, ini emang pertumbuhan ekonomi di sana tuh lagi disorot banget apa gimana ya? Buat yang warga Jakarta boleh dong dijelasin kenapa sih kok Blok M ini selalu menjadi trend center gitu ya. Tapi memang sebenarnya dari makanan-makanan viral tuh nggak semuanya emang dari ide warga kita ya, tapi ada beberapa yang memang ini ide-ide atau makanan-makanan yang ada di luar negeri yang kayaknya susah banget untuk kita temukan di sini. Dan kalau misalkan ke luar negeri juga ongkosnya mahal kayak gitu ya. Jadi ya coba kita bikin sendiri aja kayak gitu teman Pro 2. Tapi emang makanan-makanan yang kayak gitu tuh biasanya orang-orang tuh menyebutnya makanan selewat aja kayak gitu, viral pada waktu itu aja. Tapi ada juga yang membuktikan kalau viralnya tuh gak cuma itu aja, tapi sampai sekarang pun masih viral kayak gitu nih teman Pro 2. Dan memang itu juga ada eranya kayak gitu ya. Era makanan berat, era makanan manis, era makanan asin, nah kayak gitu. Tapi kalau di sekarang-sekarang ini, di tahun 2025 akhir sampai 2026 ini, aku ngelihatnya tren-tren makanan viral tuh dan juga jajanan itu lebih ke makanan-makanan manis alias dessert teman Pro 2. Contohnya Dubai Chewy Cookie, terus abis itu ada juga sekarang ube matcha kayak gitu ya. Terus ada lagi butter talk gitu, yang memang kebanyakan asalnya tuh dari Korea Selatan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada influence-influence dari negara lain juga gitu teman Pro 2. Ada lagi Dubai Chewy Cookie tuh di ada turunannya lagi, enggak cuma Dubai Chewy Cookie aja. Padahal awalnya tuh Dubai Chewy Dubai coklat kan ya. Dubai coklat, akhirnya ada Dubai Chewy Cookie, ada Dubai donat, ada apa deh pokoknya banyak banget teman Pro 2, sampai akhirnya ada di strawberry coklat Dubai Chewy. Nah, tuh panjang banget gitu ya. Dan kayaknya kalau misalkan kita belum coba itu kayak enggak afdol gitu ya. Paling enggak oh gini rasanya. Kayak gitu aja teman Pro 2. Dan pastinya juga buat ngasih makan sosial media. Ya kan? Udah deh ngaku aja teman Pro 2. Oke, dan aku masih nungguin gabungan teman Pro 2 semuanya ya di Instagram ataupun WhatsApp, ngobrolin soal makanan, minuman, dan jajanan viral ini. yang pastinya pernah kamu coba gitu ya. Emang gimana sih rasanya, boleh juga untuk cerita-cerita. Kali ini ada dari siapa nih yang udah gabungan gitu ya. Tadi ada in.blue katanya cheesecake. Nah, cheesecake ini juga salah satu makanan yang gak manis, gak asin sebenarnya ya. Ada di tengah-tengah gitu teman Pro 2. Tapi juga viral gitu ya. Juga banyak banget diminati sama banyak orang. Ada lagi, ini dari Cahya katanya salt bread kak. Oke, salt bread ini juga salah satu, ya kita bisa bilang dessert juga ya teman Pro 2. Terus ada lagi, ini sebenarnya trennya udah agak lama sih ya teman Pro 2, tapi kayaknya jadi comfort food sepertinya ya. Dari Fatim, ini ngomongnya adalah ayam bawang putih. Oke, ayam bawang putih tuh juga pernah viral. Tapi semakin kesini memang namanya atau menunya ini juga udah nggak terlalu banyak diomongin banyak sama banyak orang, tapi juga tetap enak gitu ya. Salah satu makanan viral juga gitu. Ada lagi kah? Wah banyak sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal makanan viral atau minuman viral, ada lagi nih dari Ana yang katanya milk tea. Nah, ini semuanya pada milk tea teman Pro 2. Setelah semuanya kemarin kopi, kopi dan kopi, kali ini beralih ke milk tea. Ini kayaknya memang karena brand Taiwan yang semakin menjamur ya di mall-mall Indonesia ini. Kayaknya abis buka satu, buka lagi dengan perusahaan yang beda, nama yang beda, tapi jualannya sama, milk tea, dan memang asalnya dari Taiwan, dari China gitu teman berdua. Jadi kayaknya akan terus berlanjut gitu ya untuk milk tea ini. Bahkan ada juga yang sampai jualan di sosial media gitu ya, PO untuk membuat roasted oolong milk tea atau roasted milk tea. Nah, apapun deh pokoknya lagi milk tea banget nih teman Pro 2. Oke, it's okay untuk kamu bisa ngikutin trennya, tapi yang penting juga tetap dilihat kondisi badan gitu ya. Jangan semua-semuanya dimakan, jangan semua-semuanya dicoba gitu. Tetap harus dilihat komposisinya, manis dan tidaknya. Nah, kayak-kayak gitu tuh harus tetap diperhatikan gitu ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya kita masih ngobrolin soal makanan viral gitu ya teman Pro 2. Banyak banget kalau ngobrolin soal makanan viral ini ya. Dan emang yang viral-viral tuh akhirnya jadi lebih menarik gitu. Karena balik lagi, karena adanya branding di media sosial, terus abis itu juga banyaknya influencer yang mereview kayak gitu ya, akhirnya jadi penasaran nih kira-kira kayak gimana sih rasanya kayak gitu kan. Dan kayak yang aku bilang tadi juga nih teman Pro 2, eranya sekarang kayaknya menuju ke makanan-makanan manis gitu ya, atau dessert kayak gitu. Dan gak ada salahnya juga untuk kita ngikutin gitu ya, karena kemarin-kemarin di tahun 2025 kemarin banyak banget yang viral tuh makanan-makanan asin kayak gitu kan, kayak dimsum keju kayak ya, dimsum goreng, dimsum apapun deh pokoknya, dimsum mentai kayak gitu ya teman Pro 2. Terus abis itu ada juga semacam cimol. Nah, pokoknya makanan-makanan yang asin, pedes kayak gitu. Nah, kali ini beralih ke makanan manis kayak gitu. Kalau tadi jajanan ya, lebih tepatnya teman Pro 2, yang memang banyak viralnya, kali ini juga ada minuman kayak Thai tea kayak gitu ya, atau milk yang juga sekarang lagi viral, maca ube. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang juga inovasi gitu ya. Tapi ada lagi teman Pro 2, kemunculan inovasi terbaru dari ibu-ibu di TikTok yang gemar sekali mempromosikan makanan pengganti nasi gitu ya, umbi-umbian. Ibu-ibu Black Sheep kalau nama akunnya ya, kalau udah nggak asing ataupun kamu screen time-nya lama banget, kamu pasti tahu ibu-ibu Black Sheep ini teman Pro 2, yang gemar sekali memberikan informasi terkait umbi-umbian pengganti nasi gitu. Ada growol, ada gembili, ada gembolo. Dan yang sangat viral yaitu kimpul teman Pro 2, ya kan? Banyak banget pasti di media sosial kamu ngomongin soal kimpul ini. Kimpul tuh apa sih sebenarnya? Kimpul tuh juga umbi-umbian teman Pro 2, semacam talas, atau mungkin kalau di daerah sini ngomongnya apa ya, kenapa jadi aku lupa teman Pro 2, bote. Nah, ya pokoknya makanan-makanan umbi-umbian kayak gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya makanan-makanan kayak gini tuh masih relevan gak sih sampai zaman sekarang? Sama sekarang ya relevan-relevan aja gitu ya teman Pro 2, tergantung kamu mencoba makanan ini tuh kayak gimana sih, atau diolahnya seperti apa sih gitu kan. Karena banyak juga yang akhirnya penasaran emang kayak gimana sih rasanya kimpul. Nah, akhirnya dari penasaran-penasaran itu jadilah viral teman Pro 2 ya. Sekarang jadi istilah viral tuh gak cuma makanan-makanan yang berasal dari luar negeri atau makanan-makanan yang enak, yang manis, yang udah diolah, tapi umbi lokal pun juga sekarang jadi viral gitu. Tuh, tapi ini hal yang bagus juga untuk kita bisa tahu gitu ya, khususnya generasi sekarang ini yang akhirnya kita juga paham gitu ya teman Pro 2. Oh, ternyata makanan pengganti nasi tuh nggak cuma kentang, nggak cuma ubi gitu ya. Nah, balik lagi, ubi juga lagi viral gitu ya, dengan adanya dikasih keju mungkin, atau dikasih yogurt kayak gitu ya. Terus ubi ungu ini juga lagi viral. Terus ada juga ya balik lagi maca itu tadi, maca ubi, maca ube. Nah, itu juga ternyata ada perbedaannya ubi dan ube, teman berdua. Aku juga baru tahu gitu ya. Dan memang katanya tuh beda-beda di apa ya, beda di jenisnya gitu, tapi tetap sama-sama umbi-umbian gitu. Nah, kira-kira apa dari kamu semuanya yang udah pernah coba gitu ya, kamu bisa langsung aja gabungan ngomongin soal makanan viral dan pastinya makanan yang juga bergizi, yang sehat, itu juga tetap harus diperhatikan gitu ya teman berdua. Nggak ngejar viralnya aja, nggak ngejar ngasih makanan di sosial media aja, tapi tetap kita harus memperhatikan nilai gizi dan juga kesehatan kita gitu. Jangan sampai makan makanan yang manis-manis secara berlebihan, atau makanan yang asin-asin secara berlebihan gitu. Pokoknya yang manis-manis, yang asin-asin, dan yang pasti yang berlebihan itu juga gak boleh teman berdua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Presensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: ikut-ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita, rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

Teman Bro 2 buat aku nemenin kamu di pagi hari ini selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Dan habis ini kamu bakalan request lagu favorit kamu di Bro 2 FM buat dengerin Bro 2 Hitlist ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Bro 2, happy weekend. Halo.

0: kamu dengerin?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru. Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jempo Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah Indonesia dan Brasil mempertimbangkan pembentukan Indonesia Mercosur Preferential Trade Agreement sebagai langkah awal yang pragmatis dalam memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Mercosur. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa Republik Federasi Brasil, Marcio Fernando Elias Rosa di Jaipur, India pada hari Jumat, Budi berharap kerjasama tersebut nantinya dapat berkembang menjadi kemitraan ekonomi yang lebih komprehensif. Kementerian Kehutanan menginisiasi perubahan paradigma penegakan hukum terpadu terkait kehutanan, tumbuhan, dan satwa liar ilegal menghadapi perubahan tren kejahatan dan dampak yang semakin kompleks. Dalam keterangan di Jakarta ya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Juwanto Nugroho itu mengatakan pentingnya penerapan pendekatan hukum multidisiplin untuk membongkar kejahatan terorganisasi terkait kehutanan dan TSL. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia memberikan pelatihan dan simulasi mitigasi kebakaran bagi personel Rumah Sehat Basnas Indonesia sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi resiko bencana kebakaran. Pimpinan Basnas Republik Indonesia Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idi Muzayat dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu ini menjelaskan pelatihan tersebut menjadi langkah preventif dalam membangun budaya kesiapsiagaan khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menilai kesiapsiagaan seluruh pegawai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan terutama saat menghadapi situasi darurat. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan Rama ya, teman Pro 2 untuk di santai siang. Gimana nih teman Pro 2 untuk di siang hari ini? Apakah kamu udah makan di weekend kali ini ya? Hari terakhir weekend ya teman Pro 2. Kita makan dulu ya teman Pro 2, yang sederhana aja. Gak usah yang mahal-mahal gitu kan. Anyway, di jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2 ada Pro 2 Hitlist ya. Langsung aja request lagu favorit kamu di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. So, langsung aja request lagu favorit kamu.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita bacain ya yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist kali ini. Ini ada dari Kak Ali Ghazali ya, yang request lagunya Tulus yang 17 ya Kak ya. Udah aku siapin, thank you banget. Terus ada lagi dari Kakak K yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Udah aku siapin. Terus ada lagi dari Kak Afif Mukminin di Sumenep yang mau dengerin mau dengerin lagunya Ed Sheeran yang featuring dengan Martin Garrix, Repeat It. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

game unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita lanjut teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist. Ini ada yang request ya dari Kak Lara, request lagunya JKT48 yang Fortune Cookie nih. Tadi awalnya Johnny Orlando dan juga Kenzie ya. What if I told you I like you? But masih belum ada ya. Sorry banget Kak Lara, tapi enggak apa-apa. Ini JKT48 akan aku play buat kamu ya habis ini. Dan juga ada dari di TikTok nih ya teman Pro 2, kita lagi live di TikTok ya di Pro 2 RRSBY. Ini ada akun berdua yang katanya Mas Ganteng request lagu dong Setia Bonar yang Cinta Terakhir. Oke, udah aku siapin buat kamu ya. Terus ada lagi nih dari Kak siapa nih? Kak Aku PNRM yang request lagunya Kim featuring Nabila Takia ya, yang Bayangan Cinta Yang Lalu. Udah aku siapin. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

teman-teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Lanjut teman Broadway, untuk di Broadway list ini ada Kak Hilda ya yang request lagunya Vanessa Z nih yang Menjauh. Terus ada lagi yang banyak banget nih teman Broadway yang request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan juga Saurina Leonor yang Selesai. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin teman Broadway buat kamu.

0: musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Kita udah ngeplayin Sabrina Lenor dengan judulnya Selesai ya. Makasih lo Bang udah diputerin lagu Sabrina. Ya, sama-sama. Aku juga thank you ya. Udah banyak banget sih yang request lagunya Sabrina Lenor yang Selesai. Ini ada lagi dari kakak Monica yang request lagunya Liodra, Pura-Pura, dan juga kakak Kevin nih dari Cianjur ya. Ini request lagunya Adrian Khalif dan juga featuring Cantika Abigail yang Take Care. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

Oke, okay, nomor pro 2 ini ada dari TikTok ya. Ada yang request Miss Dragon Fruit yang request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Terus ada lagi dari Kakak JJJ nih yang request lagunya NPD, Kak, yang Lupain Aku Please. Oke, okay, udah aku siapin. Langsung aja. Oh, ada lagi nih teman pro 2. Ada dari Kakak Novita nih. Nah, request Kak lagunya Naikila yang MMG My Mind Gue. Baik, udah aku siapin. Kita puterin ya untuk di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Kalau kamu mau request bisa ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga masih ada sekitar setengah jam lagi. Ini masih ada di TikTok Live ya. Boleh langsung gabungan di sana. Langsung aja ketik-ketik lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, ini waktunya untuk Pro 2 akhir list. Sudahan dulu ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah request request. Dan habis ini Rama akan menemani kamu sampai jam 2 ya teman Pro 2, karena nanti di jam 2 kita akan geser ke Pro 2 Jakarta nih, mengikuti top 20 Indonesia nasional ya di Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oke, teman berdua kita lanjut lagi ya untuk di santai siang nih di jam 12 aku mau nginfoin kamu seputar ya makanan dan lain-lain ya. Ini mungkin buat kamu yang suka jengkol. Nah, gimana sih caranya biar enggak bau gitu kan? Ini ada 7 cara merebus jengkol yang bikin kamu menikmatinya tanpa harus khawatir untuk itu ya, untuk bau gitu. Yang pertama itu pilih jengkol tua yang berkualitas nih teman pro 2. Nah, ini adalah cara merebus jengkol agar cepat empuk dan juga tidak bau ya. Itu pilihlah jengkol tua yang berkualitas. Ciri-cirinya itu dagingnya itu berwarna kuning, keputihan dan juga teksturnya itu keras nih teman pro 2. Biasanya jengkol tua itu lebih mudah empuk ya setelah dimasak dibandingkan jengkol muda. Selain itu juga aroma menyengatnya itu cenderung lebih mudah dikurangi saat proses perebusan. Kedua, kupas dan bersihkan hingga benar-benar bersih nih. Nah, termasuk selaput tipisnya yang masih menempel pada bijinya gitu. Terus ketiga, rendam dengan air es atau air kapur sirih teman pro 2. Ini adalah salah satu cara yang sederhana juga untuk mengurangi bau jengkol begitu. Dan direndamnya itu selama beberapa jam ya atau semalaman di air es atau di air kapur sirih. Keempat, rebus bersama bahan-bahan alami. Kayak daun jeruk purut atau daun jambu biji ke dalam air rebusan itu. Atau mungkin daun salam teman pro 2 bisa. Kelima, tambahkan kopi bubuk ke air rebusan. Itu juga bisa ya. Karena kopi itu dipercaya mampu menyerap aroma menyengat. Sehingga bau jengkol itu menjadi lebih berkurang. Keenam, pipihkan jengkol setelah direbus. Nah, ini membuat bumbunya itu lebih mudah meresap ya hingga ke bagian dalam dan juga tekstur jengkol itu akan menjadi lebih empuk sehingga terasa lebih nikmat saat disantap kamu teman pro 2 begitu. Terus yang terakhir ini, masak dengan api kecil dan tambahkan air secukupnya. Itu ya untuk 7 cara untuk merebus jengkol yang bikin anti bau juga dan juga enak dan sedap. Siapa nih teman pro 2 yang suka makan jengkol, angkat tangan. Ini aku juga suka sih jengkol dan juga pete. Kadang orang-orang kalau ngeliat, kok suka sih sama pete, kok suka sih sama jengkol, karena baunya. Ya justru itu, karena aku pernah baca juga terdapat antioksidan ya untuk di pete itu. Nah, itu yang baik buat tubuh kita meskipun bau ya.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 5,2 Pro.

Teman-teman, nomor 2 ini ada beberapa makanan yang nggak boleh diberikan ke kucing ya. Mungkin kamu belum tahu nih teman-teman, nomor 2. Ini aku mau spill buat kamu ya. Yang pertama, bawang merah, bawang putih, dan juga kucai. Ini makanan yang berbahaya banget bagi kucing ya. Baik dalam kondisi mentah, matang, dikeringkan, ataupun dalam bentuk bubuk gitu. Kandungannya itu dapat merusak sel darah merah mereka sehingga meningkatkan resiko anemia. Terus kalau di bawang putih itu memiliki efek toksik ya, yang lebih kuat dibandingkan bawang merah. Kalau dikonsumsi dengan jumlah yang besar ataupun sedikit itu dapat menyebabkan keracunan yang berpotensi mengancam nyawa si kucing nih. Kasihan banget ya buat kamu. Jangan sampai gitu ya teman-teman pro 2. Terus ada susu dan juga produk olahan. Nah, ini juga ya. Kalau banyak orang itu menganggap susu merupakan minuman yang paling baik untuk kucing. Padahal sebagian besar itu kucing dewasa mengalami intoleransi laktosa sehingga tubuhnya itu tidak mampu mencerna kandungan gula alami dalam susu yang dengan baik gitu. Akibatnya konsumsi susu maupun produk olahan seperti keju itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan termasuk diare, sakit perut, dan juga muntah untuk di kucing nih. Sebagai gantinya itu berikan air putih aja ya teman-teman berdua atau susu khusus yang memang diformulasikan untuk kucing. Ketiga ada anggur dan juga kismis. Ini gak aman banget ya bagi kucing. Ini bisa penyebab pastinya belum diketahui ya secara pasti, tapi kedua makanan itu diketahui dapat meningkatkan resiko gagal ginjal pada sebagian kucing. Keempat ada coklat. Ini juga ini banyak banget sih teman-teman produk pasti tahu lah ya, kita nggak boleh kasih coklat kepada kucing. Itu di Tom and Jerry juga ada sih. Karena coklat ini mengandung senyawa teobromin ya yang bersifat toksik bagi kucing. Kalau semakin tinggi kadar kakaonya pada coklat itu semakin besar pula tingkat bahayanya. Begitu. Jika dikonsumsi, coklat dapat menyebabkan gangguan irama jantung mereka dan tremor, kejang hingga kematian ya apabila tidak segera ditangani. Begitu. Kelima ada lemak sisa daging dan juga tulang nih teman pro 2. Kalau misalnya kamu ngasih cuma-cuma gitu kan ya, itu bisa memicu muntah, diare.

0: juga gangguan pencernaan ya kalau kandungan lemaknya tinggi begitu. Dan juga tulang itu berbahaya karena dapat membuat kucing itu tersedak gitu. Kenam, daging dan juga ikan mentah nih teman Pro 2. Meskipun kucing itu hewan karnivora ya, tapi bukan berarti daging atau ikan mentah itu aman untuk dikonsumsi karena ada bakteri berbahayanya ya, Salmonella dan juga E. coli yang menyebabkan keracunan makanan. Dan yang terakhir, roti yang mengandung ragi begitu. Ini enggak baik karena itu bisa membuat perut mereka berasa nyeri ya dan juga hebat banget gitu. Terus juga di fermentasi ragi itu menghasilkan alkohol juga ya teman Pro 2, itu memicu mereka keracunan alkohol pada kucing gitu. Itu adalah 7 makanan yang gak boleh diberikan ke kucing ya teman Pro 2. Kalau kamu punya kucing meng, jangan kamu kasih 7 makanan tadi ya teman Pro 2. Intinya kamu memang pick me banget ya kucing ini. Ya Allah, ya begitulah ya. Intinya sayang-sayangilah kucing kamu dengan cinta dan kasih sayang lah. karena kucing itu apa ya, bikin energi negatif kita itu hilang ya, karena tingkah mereka itu yang lucu gitu kan. Pengen beli kucing ah habis ini. Ya udahlah teman Pro 2, nanti aku balik lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on and yang kayak gini.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: 02, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Kita ke informasi olahraga ya teman Pro 2 untuk di jam 1 sampai jam 2 ini ya. Chelsea percaya diri menatap match day pertama Liga Inggris nih saat melawan Fulham setelah mengangkat trofi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu kemarin ya di Jakarta. Nah, Chelsea melakoni pertandingan pramusim di Jakarta dengan menghadapi AC Milan dalam tajuk Indonesia Super Cup nih. Nah, klub asal London itu menang telak 3-0 ya atas Rossoneri lewat 2 gol João Pedro dan sumbang gol Moises Caicedo nih. Nah, kemenangan itu juga menjadi modal Chelsea untuk musim 2026-2027 nih. Terus The Blues itu akan menjalani laga pembuka Premier League ya dalam pertandingan tandang melawan Fulham di Craven Cottage pada hari Selasa tanggal 25 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Sebelum menghadapi Fulham, Chelsea itu masih memiliki dua laga uji coba dan menghadapi Johor Darul Ta'zim dan juga Real Sociedad nih. Terus pelatih asal Spanyol Xabi Alonso ya teman Pro 2 itu bilang bahwa meyakini dia itu tim asuhan dia itu bisa mengawali Premier League 2026-2027 dengan baik. Meski begitu, mantan pelatih Real Madrid ini juga ya mengatakan Chelsea masih membutuhkan proses untuk bisa sempurna, kata pelatihnya.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia menyiapkan 8 lifter yang terdiri atas 4 putra dan 4 putri ya, untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober nih. Nah, 4 lifter putra yang disiapkan itu ada Riko Saputra pada kelas 60 kilo, Eko Yuli Irawan 65 kilo, Rahmat Erwin Abdullah 75 kilo, dan juara Olimpiade Paris 2024 Rizky Juniansah 85 kilogram. Sementara untuk di putri ya, diperkuat Lulu Diana Triwijayana dengan kelas 49 kilo, Juliana Clarissa 53 kilo, Natasha Beteyop 61 dan Indah Apriza 69 kg. Nah, selain 8 lifter itu, 5 ofisial disiapkan mendampingi tim angkat besi Indonesia, yaitu Dirja Wiharja, Erwin Abdullah, terus juga Samsusi, Sri Indriani, dan juga

kg dengan total angkatan 359 kg, sekaligus mencatat rekor Asian Games dan rekor dunia clean and jerk saat itu dengan angkatan 201 kg. Nih, tuang pro 2. Nah, sementara Asian Games Aichi Nagoya ini akan menjadi penampilan pertama Rizky di pesta olahraga terbesar Asia itu ya. Untuk peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu sebelumnya diproyeksikan bersaing dengan Rahmat untuk menentukan lifter yang menempati kelas 75 kg.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin

Okay, teman berdua, waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 2 kali ini. Nah, nanti di jam 2 kamu akan mengikuti Top 20 Indonesia Nasional ya di Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit. Bye-bye.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: kita belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Pro 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Edisi 13 studio Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ya dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: dan adik Govinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama adik Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang adik Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Teman Pro 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawan Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih Teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Hilawan Seven yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat nomor 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your memory. 00679.
0: Make it midnight hotline. Put my number in your memory. Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
2: Oke, teman produser, selamat sore, welcome back di Soro Ceria. Kali ini ada Jen yang akan temenin kamu sampai dengan jam 7 nanti.

1982, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Hai, kita mau dua sore hari ini melihat cuaca cukup cerah juga dan lalu lintas juga lumayan ramai lancar aja untuk di kawasan Jalan Pemuda. Jadi maybe buat teman perdua mau melintas di kawasan Jalan Raya Pemuda atau depan kantor RRI Surabaya, informasikan lalu lintasnya cukup ramai lancar aja dan cuacanya cukup cerah gitu. Masih akan ada banyak lagu enak buat temenin kamu di sore ceria kali ini bareng sama Injan, dan juga informasi terbaru nanti Injan bakal hadirin. Dan ngikutin juga malam hari ini nanti bakal ada Lokarama alias saatnya musisi lokal berirama. Jadi stay tune aja yang sekarang ngirin lagu ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan lebih tertib administrasinya dan berbasis digital juga, supaya lebih transparan. Tantangannya jelas, ada konsistensi pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya

Sobat Pro 2, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih. Dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Teman Pro2, informasi traffic dan juga cuaca buat sore hari ini jangan mantau lewat webs WZ ya, via WZ. Dan kali ini di beberapa kawasan ada yang terpantau cukup ramai lancar aja sekitaran jalan Raya Mer. Ada beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Kertajaya, ini juga terpantau beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan ya teman Pro2. Dan kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani terpantau sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian Mejen Sukono juga mengalami peningkatan kendaraan nih. Jalan Jagir Wonokromo juga terpantau sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan teman Pro2. Kalau misal buru-buru bisa cari jalan alternatif lain. Kita beralih di informasi cuaca dulu dari teman-teman BMKG yang infoin buat Surabaya sore hari ini terpantau cerah berawan ya sampai dengan malam hari nanti. Dan buat teman Pro2 lagi on the way ke manapun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

scroll terus, lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu, dan yang kamu jalani sekarang itu juga berharga.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat malam teman berdua. Balik lagi di Lokal Rama, saatnya musisi lokal berirama bareng sama Jen. Satu jam ke depan bakal akan nemenin kamu dengan lagu indie yang udah Jen siapin dengan 10 playlist malam hari ini ya. Yang udah dapat Instagram harusnya udah tahu ada playlist siapa aja yang bakal Jen puter. Yang belum tahu, langsung aja merapat yang suka banget dengan lagu indie ya. Dan sebelum itu, Jen ucapin terima kasih buat yang udah selalu kirim karya lagu di rrinet@surabaya.gmail.com ya. Dan karya lagunya keren-keren banget teman berdua, dan bakal giliran diputerin di Lokal Rama next alias selanjutnya ya. Karena cuma 10 playlist lagu yang setiap minggu bakal diputer, jadi harap bersabar dulu teman berdua. Nanti bakal diputerin kok pastinya. Oke deh, untuk buka kita di Lokal Rama malam hari ini ya, langsung aja kita dengerin bersama dan pantau terus malam hari ini yang pengen ikut dengerin atau nih menurut soal indie permusikan duniawi. Kau bisa langsung gabung di WhatsApp 0819 8959 52 atau di Instagram @pro2rrisby.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita. Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget, kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
3: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
2: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
3: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Oke, teman Prodo Ejen selalu ngajakin kamu buat bisa terus kirim karya lagu kamu ya. Gak harus lagu baru, lagu lama juga bisa asalkan belum pernah masuk di playlist Lokarama sebelumnya. Kamu bisa kirim ke email kata masih sama rrinet@surabaya@gmail.com dengan sebutnya Lokarama dan Lokarama band kamu gitu, teman Prodo Ejen. Kamu bisa kirim materi lagu kamu berupa MP3 ataupun WAV, bebas deh. Kalau misalnya mau kirim dua-duanya enggak apa-apa. Yeah. Ada foto band kamu kirimin, ada materi lagu kamu yang jelas ya. Ada press release-nya kirimin juga, bebas. Semuanya kirimin deh, teman-teman. Nanti bakal kita siapin di Lokarama selanjutnya.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Kamu masih dengerin Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Oke, teman-teman, masih bareng sama Ijan ya di Lokarama, saatnya musisi lokal berirama. Dan sambil ngirin lagu, ini bakal juga spill informasi musik indie. Kali ini ada Nadine Amiza yang memulai perjalanan album ketiga lewat single Moonlight. Jadi Nadine Amiza ini resmi membuka perjalanan menuju album ketiganya lewat perilisan single terbaru, yaitu Moonlight, dan lagu yang dirilis di bawah ini di bawah naungan label Sora itu telah tersedia di berbagai platform musik digital sejak 7 Agustus 2026. Menariknya, Moonlight ini bukanlah lagu yang baru aja ditulis Nadine ya, tapi mengungkapkan bahwa karya tersebut udah ya ciptakan sejak duduk di bangku SMA, teman berdua. Dan Moonlight sendiri pun akhirnya beberapa kali ditawarkan secara langsung di atas panggung meski belum pernah direkam maupun dirilis secara resmi, terutama zaman-zaman Sore dan juga Rumpang. Waktu belum juga punya album, jadi setengah nostalgianya. Dia bilang gitu, teman berdua. Jadi terutama di zaman-zaman Sore gitu ya, dan juga Rumpang, dan waktu belum punya album juga katanya, teman berdua, dan itu jadi setengah nostalgia. Oke deh, next song. Ingin bakal puterin di Lokarama, stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Kan sih, aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Alright, teman produknya karena udah macam 7, jadi kayaknya sampai sini aja buat jangan temenin kamu di Karama, dan jangan sampai lupa buat kirim karya kamu di email kita masih sama rinatsurabaya@gmail.com dengan subjeknya Lokarama dan skor kamu. Sampai ketemu di Lokarama minggu depan, dan tetap terus dengerin Produk FM, teman terbaik kamu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeX Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bograson dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

pun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Masih di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Tadi kita baru aja dengerin Angga di Pro 2 Indie di Pro 2 FM Jakarta. Sekarang Mas Andadi bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: ada ya. Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

Masih di suasana weekend teman 22, dan mungkin kamu sekarang lagi OTW kemana gitu sama orang tersayang, atau cuman gak ngapa-ngapain di rumah aja. Itu juga gak apa-apa teman 22, karena mengingat besok tuh udah Senin, dan kayaknya kalau kita memaksakan untuk keluar itu tuh nanti kita pulang kemalaman, terus kita ngantuk, besok gak fresh, besok mager-mageran apa segala macam, itu tuh bahaya banget bagi karir kamu tentunya. Kamu harus memikirkan itu teman-teman berdua. Tapi sepasti harus tetap sarapan makan malam teman-teman berdua, bisa dipikirin, searching, scroll kalau misalkan mau pesen juga lah boleh.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

Masih di Jaga Malam barengan aku Mas Hari di Sokin dan ini terlalu sedih sih teman-teman berdua. Jadi seluruh akses wisata ke Gunung Bromo ditutup total mulai Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 10 malam dan penutupan ini dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo untuk memaksimalkan upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan Kaldera Bromo teman-teman berdua. Agak ini ya. Sebenarnya Bromo tuh kalau misalkan lagi musim rerumputan itu tuh bagus banget dan sejuk enak gitu teman-teman berdua. Dan kepala Balai Besar TNBTS Rujanta Tahjanugraha ini tuh mengatakan keputusan tersebut diambil setelah kondisi kebakaran di lapangan menunjukkan api semakin meluas nih teman-teman berdua. Dan penutupan ini berlaku di seluruh jalur masuk kawasan wisata Gunung Bromo. Nah, 5 pintu masuk yang terdampak berada di Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, terus Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, ada Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, teman-teman berdua, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Miris ya. Ya, kita berdoa semoga musibah kebakaran ini cepat selesai dan cepat padam dan kembali hijau lagi setelah beberapa bulan yang lalu agak berdebah tapi ya udahlah.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan

Oke, teman berdua di sini aja, dan habis ini aku bakal langsung post di Instagram di @berdua_rsb, di WhatsApp juga di 0819852. Kita deep talk malam ini mau bahas apa, ataukah yang ringan-ringan atau yang berat sekalian, ya udah pantengin terus dan nanti kamu boleh joinan di situ teman berdua sampai nanti jam 11 malam. Selanjutnya ada Man Osman featuring Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara, aku puterin buat kamu semuanya.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Masih di Jaga Malam barengan aku Mason Hedy di sini ngomongin soal ibu nomor 22. Itu tuh bukan ibu aja ya, orang tua spesifik, bapak dan ibu gitu. Itu tuh makhluk yang berharga banget, manusia yang dinomor satukan kalau menurut aku nomor 22 dan diprioritaskan juga. Dan ketika beliau sakit atau ketika beliau tidak enak badan, khawatirnya tuh kayak melebihi rata-rata gitu. Kayak pengennya tuh udah ini stop dulu, terus pulang, terus nyamperin mereka gitu. Sekedar make sure aja sebenarnya, kayak pengen tahu keadaannya apa segala macam. Itu bentuk kekhawatiran yang menurut aku rasakan akhir-akhir ini teman berdua. Dan ngomongin soal bentuk kasih sayang versi aku gitu ya teman berdua, kalau misalkan ditanya ya, lebih ke memastikan beliau tetap happy, memastikan beliau tetap cukup, memastikan beliau tetap baik-baik saja, dan memastikan Netflix dan tontonan-tontonan mereka itu tetap terjaga teman berdua. Karena hiburan mereka semakin kesini semakin minim gitu. Interaksi juga udah gak kayak dulu lagi. Dihabiskan dengan bekerja terus pulang, habis itu nonton film terus bekerja lagi, itu gitu-gitu aja. Dan flow-nya tuh semakin hari semakin melambat. Ya namanya orang tua teman berdua, mau gimana lagi gitu ya. Dan ketika seperti itu, yang harus dilakukan kita, aku, kamu sebagai anak adalah ya terus menjaga, terus berkomitmen gitu untuk senantiasa baik kepada orang tua teman berdua. Dan aku mau nanya buat kamu, kira-kira membahagiakan orang tua versi kamu itu kayak gimana sih teman berdua? Kalau aku kan tadi udah nih. Nah, aku pengen tahu dari POV kamu, langsung aja di spill di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram di @pro2rrisb. Lan telepon juga masih ada di 0315342353 atau di aplikasi RRI digital. Seperti biasa nanti bakal aku bacain satu-satu. Dan aku pengennya kayak apa ya, kita sharing gimana sih kamu caranya, treatmentnya gitu teman berdua. Dan mungkin kalau misalkan udah aku bacain, bisa jadi refleksi buat teman berdua yang mungkin masih kayak gimana ya caranya, masih bingung jadi anak yang bener tuh kayak gimana, jadi anak yang berbakti versi diri sendiri tuh kayak gimana. Mungkin kamu bisa cari di sini.

0: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Pro 2 FM.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu favoritmu bisa kamu request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal membahagiakan orang tua versi kamu. Kalau dari The Naps Radio, katanya jadi anak penurut, orang tua maunya anak taat dan patuh. Benar. Kalau misalkan kamu diomongin enggak susah, terus habis itu ya udah manut aja sama mereka. Mereka pasti istilah jawanya ayam, teman-teman. Ayam tentrem jinawi. Itu ya harus tetap kamu pertahankan. Requestnya Berjalan Tanpamu dari Nabila Takia. Langsung aja diputerin buat kamu. Thank you udah joinan. Terus dari Erlang 03 katanya, kalau aku membahagiakan orang tua adalah dengan tidak mengabarkan hal-hal buruk yang terjadi di diri aku, karena membahayakan gitu, membahayakan buat mereka mikir lebih dalam katanya. Oke, dipertahankan ya seperti itu, karena beban orang tua itu beban kita tuh jangan sampai orang tua dengar, teman berdua. Kata kalau misalkan dengar, mereka akan pasti kepikiran. Requestnya pengen diputerin I Just Mike dengan Bruno Mars. Kita puterin dulu, habis itu kita puterin Nabila Takia. Enjoy.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya. Esensi buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Masih di Jaga Malam dan ngomongin membahagiakan orang tua. Versi teman berdua yang ada di WhatsApp, ada Adit katanya lebih ke memenuhi kebutuhannya saja sudah cukup. Oke, tetap bertahan ya dan tetap konsisten aja. Dan kita sebagai sesama laki-laki berdoanya adalah supaya pekerjaannya tidak hilang, rezekinya juga gak hilang gitu teman berdua, supaya flow-nya masih tetap begitu teman berdua. Yaudah deh, requestnya pengen diputerin Fizz yang featuring sama Iga Marsardi, Kamga dan Laze dengan Kedap Suara. Langsung aja diputerin buat kamu, this is music, enjoy.

teman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

0: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turun.

Jaga Malam Teman Bro 2. Dan kita masih ngomongin soal hal yang sangat penting dan krusial gitu Teman Bro 2. Kadang-kadang kita gak kepikiran soal apakah orang tua kita sudah bahagia dengan cara kita gitu. Coba kita bacain dari Lala Purnamasari yang ada di WhatsApp. Katanya terkadang kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan diri sendiri sampai lupa bahwa ada dua orang yang sejak awal selalu mendoakan kebahagiaan kita. Mereka adalah orang tua. Kita sering berpikir bahwa membahagiakan orang tua harus dengan memberikan sesuatu yang mahal, membawa mereka jalan-jalan, atau menunggu sampai kita sukses dan punya banyak uang. Padahal, membahagiakan orang tua tidak selalu membutuhkan harta yang banyak. Terkadang, cukup dengan berbicara lembut, mendengarkan cerita mereka, menanyakan kabarnya, membantu ketika mereka membutuhkan dan tidak membuat hati mereka terluka adalah sebuah momen yang sederhana tapi begitu berarti. Dan maka dari itu jangan tunggu mereka pergi baru kita sibuk mencari. Jangan tunggu rumah terasa sepi baru kita sadar betapa berharganya suara mereka. Jangan tunggu kehilangan juga baru kita ingin memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Selagi orang tua masih ada, pulanglah. Sempatkan waktu untuk bertanya kabar, dengarkan ceritanya, bantu semampu kita, dan jangan gengsi untuk mengatakan aku sayang ibu dan ayah. Karena pada akhirnya penyesalan terbesar bukan ketika kita belum mampu memberikan banyak hal kepada mereka, tetapi ketika kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk melakukannya. Berarti konteksnya adalah momen teman berdua. Jadi kalau misalkan masih ada waktu buat kamu pulang, masih ada waktu buat kamu menanyakan kabar, lakukan teman berdua. Urusan gengsi, apakah kamu punya masa lalu yang agak kurang gak enak sama orang tua, kayaknya egoisnya dikesampingkan dulu. Kita agak yang melihat ke depan gitu, dan di sisa umur kita atau beliau gitu berdua, kita harus memanfaatkan itu dengan benar. Ya udah, respect Kak Lala Purnamasari. Biasanya ini request lagu tapi ini tidak ada. Apakah request lagu nanti bisa ditulis aja di situ mau lagu apa berdua. Dan ini kayaknya sangat menampar sekali mungkin buat aku, mungkin kamu juga teman berdua. Tulisan dari Lala Purnamasari ini semoga bisa menggugah kamu yang mungkin belum masih ada rasa gengsi, masih ada kayak problem-problem yang belum selesai dan akhirnya kurang peduli sama orang tua. Kata Lala Purnamasari intinya adalah jangan sampai terlambat

Kalau kita ngomongin soal pembahasan ini teman berdua, emang dalam banget dan kita nggak akan cukup untuk membahas apa yang mereka lakukan gitu. Jadi perlakukan sebaik-baiknya dan tetap peduli sama mereka teman berdua. Dan sepertinya aku harus ciao dari ruang dengar kamu juga. Dan abis ini ada musik-musik enak di More Music sampai nanti jam 12 malam. So lagu terakhir aku puterin buat kamu semuanya, buat nemenin tidur kamu yang lelap di Semoga Kau Bisa Memaafkanku beribu kali.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

hati iku limo perkara nih.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Pro 2 FM nemenin kamu lagi nih teman Pro 2. Gimana kabarnya semuanya? Baik kan ya? Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud gitu ya di bulan Agustus ini yang udah memasuki tanggal 10 di hari Senin pula ya teman Pro 2. Pokoknya semangat terus dan pastinya Pro 2 FM bakalan nemenin kamu sepanjang hari ini ya. Diawali dari Spada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Abis ini kamu bakalan dengerin lagu-lagu yang enak di More Music selama 1 jam ke depan. So, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistem

Atuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nadzura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad amma ba'd. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah pemuda yang disegani dan disenangi oleh masyarakat. Namun disayangkan, jika kita menjelajah Nusantara, masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Artinya, keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan menyampaikan judul tausiah membentuk karakter pemuda yang jauh dari Al-Quran menuju Indonesia mapan. Dengan landasan Al-Quran, Surah Maryam ayat 59. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari فخلف من بعدهم خلف أي hadatha min ba'din nabiyina jama'atun su'un. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian dijelaskan secara lughah bahwa lafat khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan lafat khalafun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Mulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola meraih emas di SEA Games Kamboja, bahkan Indonesia ini dikenal sebagai macan di kancah MTQ Internasional, Masya Allah. Namun sangat disayangkan, saat ini masih banyak pemuda kita yang lebih

0: ini berbaju you can see ala artis-artis masa kini dibandingkan perpakaian yang syar'i dan islami. Lantas, bagaimana nasib bangsa kita jika pemudanya saja jauh dari karakter Al-Quran? Dan bagaimana karakter pemuda yang sesuai dengan Al-Quran? Allah menjawabnya dengan sangat indah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, watanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, watu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Al-ayah shadaqallahul azim. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sufwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman dengan berpedoman pada amar ma'ruf nahi mungkar. Dapat disimpulkan bahwa jika karakter amar ma'ruf nahi mungkar ini telah terjalani, maka pemuda Indonesia tidak akan tergoda oleh nikmatnya duniawi yang hanya sementara ini. Oleh karenanya, mari kita berkarakter akhlak mulia demi Indonesia jaya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.
2: And we're live, produced by the colleagues, take one.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Are Surabaya karo Pro 2

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kebakaran TNBTS meluas hingga 520 hektar dan mendorong penutupan total kawasan wisata. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak pada hari Minggu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengendalian kebakaran berjalan optimal sekaligus memperkuat koordinasi seluruh unsur terkait. Menhut menginstruksikan penutupan sementara kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta seluruh unsur fokus memadamkan api. Penutupan juga dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran di lokasi lain sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Lima pesilat Jawa Timur mendapat panggilan pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia untuk mengikuti seleksi nasional persiapan tim Indonesia pada World Pencaksilat Championships ke-21 dan Junior World Pencaksilat Championship ke-6. Seleknas tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan dunia yang dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan 20 hingga 30 November 2026. Kelima pesilat Jawa Timur diminta bergabung dalam seleknas pada 28 Agustus 2026. Joe Jonas mengungkapkan bahwa penjualan album solonya Westlife yang mengecewakan pada 2011 sempat membuatnya mengalami serangan panik dan sakit fisik. Tekanan tersebut akhirnya mendorong Joe mencari bantuan terapis setelah dokter memastikan tidak ada masalah kesehatan serius. Joe membicarakan pengalaman tersebut dalam episode terbaru podcast Hey Jonas yang ia bawakan bersama Nick dan Kevin Jonas. Bagi Joe, Westlife bukan sekedar proyek solo. Saat itu ia berharap album tersebut bisa mengikuti kesuksesan Jonas Brothers. Ekspektasi tersebut kemudian berubah menjadi tekanan terhadap dirinya sendiri dan Joe mengaku sempat menganggap keberhasilan album sebagai ukuran nilai dirinya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.

0: pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Hai, balik lagi Vina nemenin kamu di pagi hari ini nih. Dan kali ini edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Udah Senin aja nih. Ini merupakan Senin kedua ya di bulan Agustus ini. Gimana teman Pro 2 menjalani bulan Agustus yang kayaknya di minggu-minggu ini atau minggu-minggu kemarin deh kayaknya udah mulai tuh beberapa jalan ditutup gitu ya. Bahkan ada namanya hari ditutup nasional gitu kan. Karena semua masyarakat kayaknya juga antusias untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan lomba-lomba pastinya ya. Dan lomba-lomba tersebutlah yang membuat jalanan ditutup. Tapi it's okay, gak apa-apa teman Pro 2, pasti akan ada jalan yang dibuka meskipun ada yang ditutup gitu ya. Dan meskipun begitu juga kita harus merayakannya secara bersama-sama gitu ya. Gak perlu meriah-meriah banget, tapi yang penting kebersamaannya. Cilah. Oke deh teman Pro 2 ya. Ada Vira di sini nemenin kamu di pagi hari sepada, dan pastinya nanti juga bakalan ada info-info menarik, ada lagu-lagu yang enak, ada halu ya yang pastinya juga udah teman Pro 2 tungguin. Kira-kira halunya siapa ya kali ini? Kalau misalkan kamu udah nge-follow Instagramnya Pro 2 FM, kamu pasti tahu jadwalnya tiap minggu tuh ada apa aja. Tapi nanti bakalan aku spill deh ya, dan nanti di jam 8 bakalan aku puterin. Pokoknya ditungguin aja keseruan hari ini di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
3: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
2: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
3: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pilih satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get
3: ready. Hanya satu lagu, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Dan kali ini musisi yang udah dipilih ya, udah kita pilih buat kamu pilih juga lagu-lagunya yang pastinya juga enak-enak banget dan cocok banget untuk didengarkan di pagi hari ini biar tambah semangat gitu ya. Dan kali ini ada musisi, ini bisa dibilang grup gitu ya teman Pro 2. Ada XG teman Pro 2. Ya mungkin kamu taunya ini girl group Jepang gitu ya. Tapi memang basisnya di Korea Selatan. Tapi sekarang udah balik ke pusat kayak gitu ya. Ini udah jadi base-nya Jepang kayak gitu teman Pro 2. Dan memang XG atau Extraordinary Girls ini adalah grup yang dibuat. Kayaknya ini bukan kan kayak grup-grup Jepang pada umumnya gitu, kayak mungkin yang kita tahu AKB48, JKT48, nah kayak gitu-gitu enggak nih teman Pro 2. Beda menurut aku tuh dari warna, warna enggak tuh. Dari segi genrenya pun juga beda gitu. Jadi memang dia di awal itu base-nya di Korea Selatan gitu, tapi sekarang udah pindah nih katanya. Jadi ada 7 member nih dari XG teman Pro 2. Ada Jurin, Chisa, Hinata, ada Harvey, Juria, Maya, dan juga Kokona, yang suaranya enak-enak banget pastinya. Dan mungkin teman Pro 2 tuh familiar dengan lagunya XG yang judulnya Million Places. Ya, betul banget. Ini juga merupakan lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2 ya. Dan selain Million Places, kamu juga bisa pilih It This Love dan juga Left Right yang kali ini juga ada di dalam list yang udah kita siapin. Jadi buat teman Pro 2 yang pingin dengerin lagunya XG yang kemarin juga habis konser ya di Head in the Cloud barengan sama Nona, barengan sama Cat's Eye dan masih banyak lainnya, kamu langsung aja cek di Instagram kita @pro2rrsby, atau kamu bisa cek juga di WhatsApp ya 081908952. Pilih-pilih aja, tapi ya balik lagi karena hanya satu lagu, cuma satu lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Tapi gak usah khawatir karena lagu-lagu lainnya juga masih bisa banget untuk kamu pilih, kamu request di Pro 2 Hitlist ataupun acara-acara kita nanti gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM. Nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi untuk lagu dari XG di Halo Hanya Satu Lagu.

Buat kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk pagi hari ini ya teman Pro 2, gimana nih kondisi kamu yang udah harus semangat, harus disemangatin gitu ya. Karena pas banget hari ini hari Senin dan agak berawan pula gitu. Jadi kayaknya jadi nambah gak sih untuk harus ekstra disemangatin gitu kan. Karena kalau ngomongin soal mendung alias berawan ini, tuh rasanya kayak apa ya, rasanya tuh kayak nambah males gitu. Tapi gak boleh males teman Pro 2, karena kita melewati hari Senin, Senin pagi itu harus diawali dengan semangat, diawali dengan ya gimana caranya deh pokoknya ya. Karena hari Senin apalagi pagi itu menentukan mood kamu di di sepanjang hari ini gitu. Kalau aku sih ngaruh ya, nggak tahu nih teman berdua ngaruh nggak sih untuk membangun mood di pagi hari itu. Nah, nanti kita akan bahas ya seputar itu, tapi nanti aja deh teman berdua ya. Tunggu dulu. Karena kali ini aku mau ngasih informasi seputar hasil dari MotoGP Inggris teman berdua. Wah, siapa nih yang suka banget sama event atau ya event olahraga ini ya teman berdua, yang memang juga banyak banget digemari sama masyarakat gitu ya. Kalau dulu sih kita bisa nonton ya di TV ya. Kalau sekarang tuh masih ada nggak sih ditayangkan di TV gitu nggak sih? Soalnya aku udah jarang banget ngeliat TV juga sih ya. Dan kali ini Raul Fernandez menang di Silverstone, dan ini merupakan ajang ataupun event olahraga yang juga ditunggu-tunggu sama masyarakat kayak gitu. Dan Raul Fernandez ini dominan di awal-awal gitu ya di Grand Prix Inggris ini, dan akhirnya bisa menang di MotoGP 2026 ini. Dan ini kemenangan perdana loh teman Pro 2. Dan di posisi kedua ada George Martin. Sedangkan untuk podium ketiga itu diisi oleh Marco Bezzecchi. Nah, ini untuk pertandingannya minggu kemarin ya di tanggal 9 Agustus. Dan Fernandez ini kalau dilihat-lihat pada waktu balapan itu memang memimpin balapan di posisi kedua pada awalnya, tapi akhirnya terus bisa terus maju gitu ya, dan akhirnya mendapatkan posisi pertama atau podium pertama gitu teman berdua dengan waktu ya di untuk poinnya 31 poin dari Bezzecchi di tempat kedua. Seperti itu teman berdua ya. Dan di posisi keempat ya, kalau tadi posisi pertama Raul, 2 George, dan juga 3 Marco. Posisi keempat ada Alex Marquez, di posisi kelima ada Pedro Acosta, lalu di posisi keenam ada Fabio Di Quintino, posisi ketujuh ada Marc Marquez, di posisi kedelapan ada Bart Binder, posisi sembilan ada Luca Martini, dan juga di posisi ke-10 ada Diogo Moira teman berdua. Dan masih banyak lagi ya untuk pertandingan-pertandingan yang pastinya ke depan juga sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya oleh para atlet ini. Jadi kita tungguin aja pertandingan-pertandingan berikutnya, dan pastinya mendapatkan hasil yang lebih-lebih lagi ya, terlebih bagi yang lain-lainnya juga gitu.
gitu, nggak cuma Raul Fernandez seperti itu teman Pradua. So kita tungguin aja ajang-ajang berikutnya, pertandingan-pertandingan berikutnya, dan buat kamu pecinta MotoGP juga pastinya nungguin gitu kan. So jangan kemana-mana teman Pradua, abis ini bakalan ada info-info lainnya, jadi stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

menyajikan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman